0: ntho tsa ka di nepaetse jwang. Amen.
1: Amen. Go nna mafatlha malshu.
0: Amen.
2: Amen. That's his operation.
0: Banna ka batla ke ngwala berea. Gobane berea ke a e bona ke berea. Amen.
3: Amen. Ba gelo ka tsinya.
0: Amen.
2: Amen. I agree.
0: O monnati e bile ya thabisa, o monnati ke thabo fela. Ya sa thabanyena, o buisetse ba fela hore e ba habo papa ke party, e ba mai yena o ya loya. Amen. Amen. Amen. Amen.
4: Amen. Mapadra Chiven.
0: Amen.
5: Amen. Amen. Papa Chiven.

0: tebagao morena.
1: Tebagao morena.
0: Ne mamopi.
1: Jehova morena wa rona re ntse re phela ka wena. Ka mengwaga le mengwaga o setshabelo sa rona. Tebagao morena ntate.
0: Tebagao morena ne mamopi o kgomare.
1: A tsamaya ntate.
0: Morena modimo wa matsiriso la kganya le go tswa wa balele ba ntlo ya gago.
1: Ke a leboga ntate le wena go be jwang.
0: Amen.
1: Amen.
0: Tsamaya moeti wa morena a o isile hata a le magalaneng. Jesu ke tla ke somo ile oho o ntshebe ka mosa ke ditshila o nhlakole ke bohloko o mphodise nkgonatsheu a le yang tatemolo leqele ke ba gao morena.
2: Hao mwana mabuli.
0: Ne mamopi.
2: Na hao wa mabuli ke ntse na sa o tlo ntona. Ka ba hao mogae.
0: Ka ba hao morena ne mamopi ramabitsi.
2: Ntate.
0: Fola na ke, mogana modimo ma tshiriso le kganya le khotsa ba balele ba ntwe ya ha.
2: Ale jalo mo kwe.
0: Thank you tseneso. A ga ke tla le hulanya fela tsa tsindena me mamopi. O le hulanya fela wena ngwaneso o tlo utlwa go tla bo le monate hana matla satan ha ke khathetse ke nyahame ke tshidiswa ke ntate morena wa ntlokomela metsidi ale hantate molopita kamadi a kunyana yo ke tla aka kosini tsa mo le letsinga tinga gore satan ha ha ola busibu bo a se bone mo le leng gona teng re ba gao morena ntate thato malefane a le kgobitswana re ba gao morena
3: re ba gao morena
0: morena masisi
3: motho ya philela moya o ya letlhoko ka ga e setsang go feta tsa ba bang mme e cheba ka tlhokomelo e go fumana go le bonolo go se kgatha le maatla ke dikutlwelo tsa batho.
0: Re ba ha morena morena masisi
3: ka pontsho ngwane
0: amen nne re ba ha morena ha re shwa le ha re phila re ba morena morena na le di ya bereya ale bereya

memampo amene morenana ledi amene memapi kai kapa kai memafaku hunonyani

0: arestonizi hoilenkina ko lahlela hlamunna khotso musipisi khotso musipisi e kare lenna ke tla ikamanya le ba reng ntatae ake a iketsena ko olisa radio hamonate my dj ena ke nta yu kamane ka cosmo Republic in Africa Borra Remuifo Mame di Khoso
1: Mtupi
0: Ndata Runa
1: Ah, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi
0: bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu, hadi bitu